0: kumbaya, ma na na. Akumbaya, sekun. Akumbaya, la na na. Akumbaya, oren. Akumbaya, ma na na. Akumbaya, sekun. Akumbaya, la na na. Akumbaya, oren. Akumbaya, ma na na. Akumbaya, sekun. Akumbaya, la na na. Akumbaya, oren. Akumbaya, ma na na. Akumbaya, sekun. Akumbaya, la na na. Akumbaya, oren. Akumbaya, ma na na. Akumbaya, sekun.
1: En el verano, Marina Estéreo.
2: Escuchas Marina Estéreo.